0: Ndumba.
1: Unganyi huli, unganyi huli, ya.
0: Unganyone kusela suro.
2: Mapimu yangu.
1: Exactamente.

mungisi hingulosa abunya mahungu ya hitonga kukwa zimindu teziza litigula muhunu umukipa ndunguru ya inyambani valimi wakudiela kumahungu ya kuruzi matembu yawe kumunzaji ingawa matigu kakipa ndunguru ya inyambani likumi na sivili ga magumararu njimwa yosikarazo nya huhimbrani nyimalanga hevanya ku umo kayo mahungu gasima na shoshwago umo nyazindanganyola mulu ku matsiku matago umo hipano kulye inyumba bako phela mungu ku hitonga kermil dikome kuya a hevula ku mungu ya ku hipandi mtsiku umo Bernard Solomon Musuela wingi siwani mahungu ku hitonga mapya ku kwa hikati hiki mfumu wa district ya Guvuru yipandunguru ya inyambane akweta mathinga nyamapya apunya ukirikisecha ga madzibambi nya yipambara sika mambalanga kubata ku tukula sikaradzo inyaku rowe sapwani nyambana ma lungelo ku matsiku mapindirako vangubela vathu nyamangi va lova va mola mihandu ya pwani yili nyaku khaitsusuku nayo mathinga aya nyabwetika sikutumisa mitsawa yili nyauhuhi irinopanitsi conselhos comunitarios de pesca apunyapote

asubugira yise chake kin uli ashamura ko kabo nyawuli minyuhoje ga distritu ya Gufuru Nelson Nyakula gandi kukuye ngukaradza ahukira kisecha umu nyayipwa ambar karate mitawo yeyi nyakuhumbi ko bakoki akiyo ina pasizela kunguzu apo nyakutikisisikisecha umu nyayipwa ga distritu ya Gufuru likumi na sivili gatengunya magumararu njikara tuchimweyo yimbila kunye malangwa yopanya ku umo kayu mahungu ya ikasima na shushu ako umu nyazindanya ula muli kumatsiku matako sikaradzu singa jirwa kubatu apo uoneka ku kupiletelwa nyonsimbu kusungetelwa nya sirengo gazi park za zinaf nye bazarutu ambarikambika reserva nasional ya pomene ga distritu ya masinga inya uhikisi sirengo kabuyi mafumbu nye ukar singuye na sifuwa sakufuwa kumuhongo ya kusongwe kuvatu wa morago makalelo aya inya kumango diezisa Procuradoria Provincial ya Litura Msambiki omuhipa nuriye inyambane iyo ndanga yeyi yitimbisa kukukiyo kumatsiku matako bana hekisa kukira instrusao nya likumi nalipandri na dzina dziprosesu idzu dzina hengelitwako randanga nyola muli uli ayimblako ni milongoloko nyakufikeli malanga ipanya umo ga ndanga yeyi Burjito Damião kandi kukuye kungudiye dzisa kasi kuona sikaradzo sikutwa kukovatu isimbla kasi nyikuhoshota malanga ipanya umo sirengu sisongwako misimbu yipiletudwako kukarati ava vanga yimbilane kasi nyi dziprosesu dzedzi wana alamudwa gadzindanga inyawula muli umuchipani kulike inyambani walimi warika waluzidi ulimi nyawunji kunza zinga wa matseko hwani chikiradzu iki nyakwa kakibani kilindedwa apu kunga tsungunudwa malimi nyamanji nguzunguzu umu nyamatsongo apu walimi wadiela kukuwa chikatikeki kakikatikeki wungoneka ku vapheleza gamalenyo kari ngudzunguzu gamatsongo ya tsongo wa mutamba ga district ya jangamo makwameni matsitsi ni doropani ga inyambani mo tangeli nya tsangano nyabalimi omuhi pandukuli ya inyambani warukuye ga malanganyo kari ulimi unga tsungunudwa ko mati nyanzadzi kunga bano vidzidwe unga bano ulindela huduswa Saidi Amelia warkuye hungu budziswa kwa ikatikeke ndani yopati kumana shamulu kuweta ukubebukisa ukumati yale mabe yako matengatenga matsungunula matembo mamana malanga nyakupindre masi hoshoti valimi gamalanga nyokare omuyipandu kulike inyambani vahengeleti vangamaneka avo nya livandri na uraru nenedzo aku feira ekonomika provincial kavo vabonga kumufumu kuumba malungelo nyakweti kuchira nenedzo nya sili valimako sili vagwevako Raul Malaweni munenedzi angata ku distritu ya Jangamo uye angamaneka kawalanga uli anganingela nyasingi simblako nyulimi disinora silungu pimeta alfasi repolyo kuulimi wasunga nenedzwa ganenedzwo Malaweni warikuye, tsakide,

0: kuwa isu anga regisa. Shteri shitofu wa distritu ya Murumbani gani dunu iku kuye. Ga nene zuo u unga wonega rengiside silu nyasingi. Nene zuo nyelibandi na uraru nyasilu nyagulimwe. Ni urengiswa kugasi unga manega na lipindu nyagudungi selwe. Nenezo uunya Fere International ya Maputo Fasin. Mamunguru wajipande uliye inyebane Francisco Pagola anga tangera nenezo uo gani dukuye. Jipanunguru ya inyebane kiyo jimariago na jitukwata kabo nyaulimi nyurengisi abadongago kubata uhongora vaya neneza nyasingi sili mwago ga jipandi yeji ga Fere International ya Maputo Fasin. Gumbwa nya maza na mana nya sibambo omuhipandu ulike inyimbanu ungu tukotisa gubanya nya watu wapia nya wangi. Handru uu udugago kabo nya milongoloko ago di projeto dinga pasiswa dini impozitsa pao ndarengi di kwama nyo kutunguhedzisi malanga ago Fidel abu nyo kukamakungu ya mangi wako himbila na nyigu rengisa silu umu ya stolo gufu ya sirengo nyi simbi nyi simbi handu ugasunga hengeleto ako wali sikulepono wa ndani nya tsanganu nya likumi wa utangiliwa kipandu ulike inyambani kumakanya 2025 kipandu ulike inyambani kihakidi 51 milioni shingizi mitikash apo hunga pasenzelwa makungu nya watu wapya wakoze kasi huzi renzeveta muningi nyuma hungu nya tsanganu huu Samuel Junior gane dukuye handu wo wo kala inu wakuneneza kukiso watu vapya banguya na wadziumbela sibambu sawe kumahungu nya dzisapodzidzi dza yukhama nyago tsunghedzisi malanga ago fundu de development local bangisifagiti tike inyambani ngo ema apa abunyimahungu nya kitonga kukwalitsula muhunu Kirimil dukumaye kuye anga hebula manguya ya kukipani mtsene aliromo Bernard Solomon Tselane.
1: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: Karazagna se nanitsika 14 heures sy 10 minutes hikatehiny ako inkaninka ho langalo pin site kamo io kodzy manika na ko iresy mahongo inglosa komo pino iresy ka hikatehiny mihany
1: Tungurosa mwingi so radi msambika vunya mihungu nya mahungu kujemo ya selambo sa tzivula mhunu 19 agosto mganya 2026. Mufumu wa distritu ya matsitso mga jipandri ninguri ya inyambanu ngula ila vavanyo kubiga si va mna uonela kavunya wali siga radi sita usina kubango kubatu nyambativega ava takwana kugwandrele maranganya upakisele nyamagezi kujemo ya distritu ile mambe mahungu hina kumaresa kubwati tzivula mhunu maguta managana kukayo Mwemenguru wa jipandre nguru ya inyambani Anguramba vatava vanyo omga jipandre nguru ya jokwega sim Vazini ngezele kabunya wali Avunya mihaganu nyakutisi mili nyakutombani Sini ranganya huivuli Ina ugerega kugela ngimo hugu na uom Umomga jipandre nguru ya inyambani Nataka nalegambe kujikati nya zikinzi Kuketu umu inyambani mitumu ile nyakwanele maluvia Ago sensape Yungu gala ala kumahungu nyakubana Uromu kuhamugega zinzi nyakari wali Nyakusukozu kumanegavana kubeda Wafero kongora vayatina la miniro Gajikati uone gago umunya malangani utarangani Kujia mge umunya madoropa kumagoni sidoropana Mwengesi ayani mambe mahungu Ngamaruzi kujikati nya zikinzi Abunya mitumu kujitonga ya raji msambiki Simamunya selambunya sali

0: Nyambandu kulandisa kumakhingenya mapya mayele na kukwadi kuni kupata kuwonelela ubambi nyalinene kanga kupata kufikela sigaransi na kuni kubathu walo banyamuluvi mwendrugambe kulandisa silu nyakukhaselani kujamo nya umunyayipwa makhinga aya matako ubana kuhirwa kanga kupweta kulisimsine kuthimbisa kubana kuromoku saphwani simaneka sinari isu kuromo kabunyakwadi ndrani kwadi kunya kupete kuwonelelwa kubathu vale vabeyaku nyamubele valo Mutangelinha repartição em agricultura e pesca, Gamitu Munhaulimi, Gá Distrito e Agovuro, Nelson Nyakula, Warkuye, Ungagoromo, Narigarazinho, Congorunguzu, Yadagunu Botaguanelera, Abo, Nyavatuava Beago Pananyamubeli, Ahoru, Cuba Naguromo, Govegazar Cavinhaguari, Nhazi Conselhos Comunitários de Pesca, Unabanaguromo, Culicino Cine, Macaria Tsau, Nyakusicozo, Cuba Naguromo, Guanelera, Vale, vabwelezia kuhwane mitumu nya kuvaikedzele kulisimsine iso saphwani. Omo inyambani sensape akumitumu nya kuwanele maluvya yingukalala kumahunya kubana umunya madoropa kumakukambeni sidoropana ngulumwalu dzinziye nya kuenelele nya kudzikamiyau dzivinda dzifere kongola dziyatsimela maluvya kutsuka mamaneka kuhamukeka nya kubana vathu vatula dzinzira kisu ese vangakuvaika simsikati umunya miganga nya kukare kakutsuka varano vabumberu vatandireka kuvoha kulu kulisimsine kumwalu dzinziye nya kudzikamiyau miyangu zimaneka zina kubela. Munege nyamahungu wa sensapi omu inyambani Edida Zandamela angulomba gavavanyi wa madoropa kumaguni sidoropana. Kuveika si kulisimsine vamaneka vana kutura zinzira. Ezinya kusikonzo kuzika miyangu zikimbira kulu. Silusa minu kastivegi vomu vada wakavananga tuka vamano kujigara zikegi aholu uminru gijumwe kinyambativega wakutuka vamano akiso. Sina tandre kongola vaya pasu kulu zinzia za ukala sikoro korwana nyakuzika miyau zisibeli.
1: Kumaneka kukuchitulwa maruwa ya manene ya kudinga na kumimofa ya atu ya ma emergencia ipinda ya maha mitumu ya yona isina ma problema ya kukataka kupinda cha maha mitumu. Abastecimento ya matu mga di doropa datu da nyambanu muka mikami yao ya atu nguku uchikuka kami yao para kuyatimela ndilu uchi aheta matu muka tanki wa mova uli. Hini chikaratu cha hombe ngula kuhichi uya ngu ni hikuhu. Hichi ya kombela ireportu para kuona kuhatata. Echu chikaratu cha hombe mpuruke indilo kaunanga hiye mela. Indilo uchisa uchi keta kuhia uo keta. Kakuna facilidade yako amati ngu masinku minutu shikamia utala.
0: Maritu ya Edida Zandamela akuwa mitumu ya kwenele marubi ya uminyambana kusensape na kukana lasukuta nukulisi maligutoma kwenye kwa vatu. Vazumera uchofa ya naparu kwa naziki ntali zavo vatula zinzila nya kusikozi kukimbira zimova kulu kandribase ezi nya wabumberu zipoteka kubela zimbe ni zimbi zimova ni zingu yela na kubela kubigasi zipase zera kuwasi nya kutarangani mwendrugambe kuwonelela apu nya kukozi kuanza miganga nya kuhambani hambani. Omga distrito ya inyambani kubindra nyali vandra mazana mana nyadzitulada nyaulime nyakutsalangano kungaluzeka kumangunyanzadzi yinga wasumana inga vindra kunandra mutangeli ya mitumu nyaulime omga distrito ya inyambani Gomes Mafacitela kunguta kunogoneka kubana ligidi nyavalimi kavanga tsangana ni iso segaladzo sesi Mafacitela warukuye alfasi kuvi, tomate, cebola, magomva, kisu esi kutaruwa kona singa manega sina uluza kumahungu nyanzazi ingawa omega distritu ya inyambani kukwa sumanenga pindra. Gomes Mafacitela, warukuye kukwa jikatikigi, kakutaku na kutumwa, nranya bote kudusa lida mati, kumogo ni kutimbisa kuhiseza mafufele kuvalimi vaya yada nyalupia, kanga kupweta kutimbisa kubana kuromu kusimama, ugerega tumwa kona nyaulimi.
2: Ngawo lako a 236 hectare ma como é que ele se na afetariwa a kama hectare lawa 156 ma como é que ele na maluziwa na iluza a ma hectare lawa he makaya ku talele o himati se a timbeu le tinga kumi wanguvu na te sofrera he mate lawa a vula le ya hombengana ngalo mu distrito nyambane ngawo la he malfasi ngaula de couve ma cenoura a me conva a ma repoio nem a hortícola mangwan nem mangwan nga matsaula hirima.

0: a distrito de Nyambane.
1: Marito ya Gomes Mafastela, mu Tangeli, Nyamitumu, Nyaulimi, kujamuja umuga distrito ya Inyambane, na kuganela singutanu kusigara dusingavangwa kunzazi, iwi ingawa sumanenga vindra, umuga ikipandre ngulia Inyambane. Mwengesu wa radio Msambiki karati po ili magubanani nya mahungu kukitonga menagu ni silambu salitsigula muhunu silambu nya 19 nya agosto maganya 2026. Mahungu yaya urasedu ku Albino Said kumaguni Bernardo Salomão. Mambe mahungu kukitonga malinreni kujikati nya 10 minru papaba radio Msambiki kusubele simamu nya silambu nya sadi. Tsalani.
2: Ipwide mahungu ya Inyambane. Ingubonga Albin Said karatungi se pwide kumahungu kulimi nya Kitonga. Metumiki aragi Msambiki mso provincia Inyambane unakuiba na kabungezi frequencies modulada ku 102.1 MHz kuye moya omuini masinga 89.9 kesi 89.0 doropani Inyambane 101.6 pants 88.3 funyaloro 88.0 mabotsi 91.2 onda media 1106 kHz. Aulu mitumi ya ragi Msambiki ngui managambe kapo inya kwa RMplay ku www.rm.co.mc. Zinzia mwingi sedzinya kwa zikungamana mitumi ya ragi Msambiki kapo kukweteka wakara tundra nkikatana. Hina tamuninga longo loku usumbudwa, longo loku yoyo, hina muninga kukupindra. Na sivo yoyo inakweta paka sivo ingaweka nzimu ya ukari. Aulu wadinya nzimu hina ipuago kabu kulisini na manika kwa hina kumupo isia mwendo kumuninga longo loku usumbudwa. Digital MC kakikatikia kikasi natakuye Sheila.
3: Ladies and gentlemen, Digital MC está no ar. Oeste do mundo, Apocalipse 2001. Se cuidem, apertem os cintos e façam boa viagem.

0: khulu kane kukhwe madzaya khulu makusela nguzu madahasi makira kulinya daisidada maji makuvalekwa ku inu mungaba munari ninrura nisilunyasadi para kugira girani jinga goheka apa kasiku silusisinyasadi simaneyi abanya madzanya nanguye ya muhunu
1: majaya nanguye

0: ntakeni wazi utathuma kinani. Ah nada mama wangu karake nada kaguni ngikuhoze yangunyini umora nganyolali unawo enta endakharaba aguni ngakuhoza amba kuni ngakuhoza leta nyembe basi ja waluziti upwanamaza ukapapa yu wajana yigi uka uhongora ayaku kwa ningu uhoza kuye nadu basi
1: kuhomu na yu nrangano
0: jilaye jomu jinga bangiri bandu duwana jinga jimana ninu mkujimbi yani tukumbo inu momu jomu hapa munisipi akaku uluka mbi ulu nyisi muko uzuku wada proke ja kumwengu haka nyumwa nae uka nae maj eja kuna yu bandidu wae kopo aitangisile nguzu janyo mwembe kena masa ukunanga hiranranga proke ungu tangisa kopo kopo kande yadi kaikitu kayusidu wadu wadungu sedu majiregulari kusera uzitu kuku ninyamai una nindranga ndranga yako eprofuswa kuu kandu uzitaponza kuu tehe bursani zibele bursani ya mbabu wakaya
1: ungusera
0: ini ungusera majiwuyu kukudwara kanyisiri wadi kanyisiri majiwuyu tambe kanyanga sera nyaku chukinyi nigiranga yuyo inyumuto wako Nyajana jangu nangu. Anya seki nisele maji. Regulari.
1: Ja babi hinku hongu wa mago higi sani nyalongro kuyu watu. Na zuguti kusepi sile riteru unga bono gora kusi ningela ga va ingi si mwendru nrani nya yurongo. Kuma vanyeru nya usumburwa. Kuma vanyeru nya nruda.
0: Mabanyeru nyima wona hago magarazago haya haya kamuya mugo proke ilembe dwa nyingu utuma kupa na amaza hira kalamara wiketu numpodi Non pode credere, muenge zeno. Dipozi kinyata mbilio yonga baenge zela. Isi mani. Liwe li tikiti. Li hila ya kupani. Unga digi kuhongolo ya haka. Rakala maru kutapozi kazeni li maji haka. Yee suru mugonu ulu ulu. Uwewona edwala kuzitesau. Mangu ya mabanya ilo kamandarayu kambisha. Mabuzi gidi nguzi. Uwea kuwe zimbafa. Warupa ni umuola wangu wazuwega. Kungwani wagu yungu kulanda. Ibueta kukozari. Uduku nyaka yu nyuide. Basi. Ja, wota kala itu wa kongolu karati. Huzipo na isiri kwati kai watu.
1: Ja, babi Avelino, gama tigwa na yaya, ungu ingisela, zumuzi, kanyokari, ku wevi muembi umugora kumuingisera kama tsiko na ya muhunu aba emba utepinya jingwenu
0: ji muzika kuji muzika tu andunguzi maj wenyu mu ni mugora ku programa yayo kuganira ni sekwanzi

0: Mungiri wengi sinya goreje mwaninya buriri ni babi avilinu wananya nari angabele kwa tsamani usumbudwa wawe wakutumbunu kena kobani higanele himani matangu nyago zarangani hauru hina higi salongu kuyatu hina tumba kitu anu kisi kiyoyo ulimani liburiri kuzinzira nyazari kugire hina wana nagambiga limbili tsigu tsarani hakani kutadzisa ga Alexandre Matsimbi ni Bernardo Salomão kugire mihani
1: musumbuwa Tamuselu nyatumbunuku watu.